0: Surabaya.
1: Lanjut yuk seru-seruannya. Seru-seruannya jangan kalau ada Jensi doang dong. Ayo dong yang mau ikutan karaokean. Karena yang udah gak ada, yang persediaan si cookiesnya udah habis. Sahabat suara ya, gak apa-apa dong, kita seru-seruan lagi.
2: Ada kastengel di sini doang nih, kastengel.
1: Ya kalau mau kastengel langsung datang ke sini aja, ke studionya Iswara ya. Kita mau karaokean. Siapa yang mau nebak lagu yang akan disenandungkan oleh biduran kita, silakan 0816-114-1014. Seperti biasa kita mulai dulu dengan
3: kita coba dulu.
1: Kita coba. Contoh, kita seru-seruan juga nih
3: berempat. Kita seru-seruan juga. Abis ini baru kita nyanyiin barang di TikTok.
1: Kira-kira lagu dari biduran kita.
2: Tadi kan udah dipilih sama Bulung. Terus kata apa biduan kita tuh bilang jangan dipilihin dong. Biar gue sini oke.
1: Oke.
2: Silakan.
4: Ya karena kan buat kalian bertiga. Oke. Kalau dipilihin kan lo tahu jadinya.
1: Oke.
4: Nah ini makanya pilihan gue sendiri gitu.
2: Iya. Udah lanjut.
4: Ini depannya ya.
2: Ah.
4: Awur dong.

0: Kita mantan itu berdua kan? Bukan,
1: dia sendiri.
2: Ayo.
1: Sendiri.
2: Itu nadanya udah cak bener, udah pas itu.
1: Ariel, Ariel Noah sama Rosa bukan?
2: Salah.
0: Ini band.
2: Ini kalau yang cowoknya itu dia dari sebuah band. Kalau yang ceweknya emang penyanyi solo.
1: Ari Lasso.
0: Ini ya Anji sama Titi Kamal.
2: Hah? Tapi Bing, yang nyanyi dua orang itu emang sebegitu beratnya ya lagunya.
0: Oh, pas band sama BCL.
2: Kan, bukan. Nih ya lagi ya. Okay. Nih bagian depannya.
1: Hijau daun.
0: Kamu kesurupan ya?
1: Bukan. Ini hijau daun bukan.
2: Udah nyerah aja ya. Boleh nyerah enggak?
1: Boleh deh.
0: Udah, kamu nyanyi. Kamu nyanyi kayak lagi berdoa.
2: Itu bener. Kan namanya humming. Kalau humming kan
1: gua pakai bahasa Thailand deh sekali, bahasa Thailand.
0: Depannya.
2: Bahasa Thailand tuh gini. Ham tak tam tak yal ha ha is ha. Ha ha ha ha. Hai lai akam. Capai lapai.
1: Aduh, gak tahu lagi sumpah. Aduh, gak lewat bang di kepala gue sumpah.
0: Gak. Udah nyerah deh.
1: Nyerah gue. Nyerah gue.
0: Ini si Rai sama si
2: Siana. Salah, bukan. Udah deh nyerah aja yuk.
1: Yaudah,
2: apa? Gimana mau nyerah gak nih?
1: Nyerah deh.
2: Hiburannya kan gak boleh diulang-ulang gitu. Nanti
1: boleh deh, nyerah deh.
0: Nyerah nih.
2: Oke, lagunya itu lagunya kak aku kasih kata kunci nih. Yang nyanyi ceweknya Agnes Monica.
1: Hah? Dia siapa?
0: Sama Dani. Bagaimana caranya untuk...
1: Oh, gila, jauh banget.
0: Jauh banget, cuy. Gila.
2: Daftar cintaku sedalam samudra. Cepat kailah pang-pang.
0: Ini yang pertama, sama kedua, sama ketiga, semua lain.
1: Lain.
2: Masa iya sih?
0: Ya iya, lain semua.
2: Enggak tadi begitu, Rizky.
0: Hah, ngaco emang nih.
2: Lu mah suka negatif thinking sama kita.
0: Sama suara, kalau kamu berani ngetes skill kamu dan pengetahuan atau knowledge musik kamu, silakan kamu uji di Kinos Gina Berkaraoke. Langsung WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Kinos Gina Berkaraoke.
2: Laut. Kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
2: Istora.
3: Woi warga Jakarta. Woi. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Eh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran baru tahu sekarang.
0: Jelas dong.
2: Pastinya cuma di Iswara.
5: 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus! Ah, seger!
2: Satu lagi
0: ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan ibu suntung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Tijus.
4: Blitter, break dulu yuk. Lapar, habis latihan dance enaknya ngomel kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis. Tinggal seduh. Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis. Siap dong, mau-mau. Bahannya yang pedes dan gurih. Minyak cumi bikin pengen minyak lagi dan lagi. Ada topping kris-krisnya.
5: Wah bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi. Yuk gurih, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia. 89.7 FM Surabaya. Iswara.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Saat lagi.
3: Kata ada Rina kan bilang Haming Ibun cuma Gina dan Tuhan yang tahu dan juga Uci karena Uci pernah kerja di tempat jualan kaset.
2: Iya benar.
3: Jadi dia apa? Kayak kasetnya semua lagu-lagu
2: lagi ya. Masih vital nih kasetnya. Jualan selamat pagi Yanda dari TikTok, penuh banget itu meja, alhamdulillah. Terima kasih lagi Yanda, ngirim donat banyak banget 3 box.
3: Betul.
2: Ada donat, ada juga bumbu loni sama kopi malah ya.
3: Ada Siska juga ngirimin kopi, terima kasih banyak. Ya ampun, sahabat suara ini pada bye-bye bener ya kan?
2: Yes,
3: oke. Okay. Ya. Jadi untuk sekarang ini Gina akan humming dalam bahasa. Enggak usah deh ya, gimana Gina
2: coba aja entar. Oke, okay, udah siap
3: berarti. Udah siap ya.
2: Halo. Selamat pagi.
3: Halo.
4: Pagi.
3: Hai.
2: Kakak Cicit.
4: Hai, pagi.
2: Kamu hari ini enggak ngirim surat?
4: Besok boleh.
2: Jangan
3: gitu.
4: Hari ini udah banyak.
3: Iya makanya jangan terlalu. Ntar kira-kira rebo deh ya.
2: Rencana. Diskejulin.
3: Diskejulin. Ya
4: udah berarti gitu. Bulan depan.
3: Bulan depan hari rebo. Nah itu.
2: Iya benar benar benar. Gitu. Cet.
3: Bulan Juni.
2: Kamu lagi di mana Cet?
4: Lagi di kantor.
2: Oke okay, Cet. Okay. Seperti biasa ya Cet. Waktunya untuk ngetes nyali. Oke, okay, tebak lagu yang disenandungkan oleh biburan kita. Silakan biburan.
3: Amani coba minta aduh, ini liriknya. Oke, okay. Ini dia. Ada minta apa? Aku itu lagi Cicit. Apa?
4: Wali. Wali.
3: Kenapa?
2: Yang mana wali yang mana?
3: Wali mana?
2: Terus. Di timur ke barat, selatan ke utara. Tadi dia nyanyiin aja nyanyiin. Timur ke barat, selatan. Ayo. Timur ke barat, selatan ke utara. Tak juga aku berjumpa.
4: Tak juga aku berjumpa.
2: Lagi.
4: Lagi liriknya enggak hafal.
2: Dari musim duren hingga musim rambutan tak kunjung aku dapatkan. Tepat sekali cari jodoh dari Wale. Bagusan. Ini namanya barusan.
3: Tadi
2: itu bukan. Karena emang ikonik banget lagunya.
3: Ini ganti.
2: Lah mau ganti nih. Bisa begitu. Enggak mau ketembak. Halnya kebenaran. Kebenaran.
5: Jelas.
2: Cip, coba kamu senandungin.
3: Harusnya paminya gini kali ya pas preview.
4: Ayo, satu lagi.
2: Nantangin satu lagi.
3: Satu lagi.
2: Bisa.
5: Bagian refnya aja.
3: Oke.
2: Kalau tahu langsung nyanyiin aja.
3: Oke.

0: apa ya? Gimana nih turun terakhirnya? Apa ya Citra?
1: Ayo. Enggak tahu lagi.
0: Ada yang bilang Noah bukannya? Ah Uci, mau kerja lagi coba di tempat kaset kemarin coba Uci.
2: Salah Ci.
0: Salah, salah bukan ayo.
2: Salah Ci.
0: Ayo Citra apa ya?
1: Kali ini enggak jelas cuma Citra yang tahu.
0: Ada ini mungkin bukan refnya ya?
3: Clunya
2: sih mendingan ref.
3: Coba clunya adalah.
2: Clunya.
0: Clunya adalah.
2: Adalah.
4: Gak boleh ngebut.
0: Yang nyanyinya dulu, yang nyanyinya dulu apa?
2: Yang nyanyinya adalah cewek. Cewek dengan karakter suara yang sangat khas. Ya itu benar sih. Biasanya cewek ada yang vokalisnya.
4: Ada di loket nih bang. Nyanyinya.
0: Ada di loket. Oh karena di.
2: Di masjid juga.
1: Antrilah di loket.
0: Antrilah di loket.
2: Di masjid juga ada. Ada. Di masjid juga ada.
0: Apa ya? Gitu.
2: Yang penyanyinya bisa di loket kan? Tantri juga ada. Tantri. Oh iya benar. Kalau di masjid juga ada masalah ada.
4: Itu bandnya Kotak.
0: Iya Kotak Amma.
2: Coba nyanyiin sedikit dong.
0: Coba Citra nyanyi coba.
1: Nyanyi apa?
0: Ini tadi. Lepaskanlah.
1: Oh. Lupa liriknya gimana?
0: Ah si Citra.
2: Lepaskanlah ikatanmu dengan aku ya.
1: Ikatanmu
2: akan
1: aku biarkan.

0: aku.
1: Apa teman-teman?

0: Kesian gitarisnya ntar.
1: Kami yang tidak setuju.
0: Untung ibu merdu ya. Ini kata Yuel, kakak Gina tuh lucu dan ngegemesin. Tapi kayak cantik kan. Tadi cuma ngarepin bilang cantik ya, gak ada. Nemu nih.
2: Itu gara-gara siapa tadi itu? Gara-gara cincin uang. Ya udahlah kalau
0: gitu. Cintrin aja ke Bella ini.
2: Apa?
0: Mukanya dari dulu awet banget bun, makanya formalin ya.
2: Borak dong.
0: Tapi tetap gak dibilang cantik. Awet muda, iya. Lucu, ngegemesin, iya. Unik, iya. Ya tadi gak dibilang kamu cantik gitu.
1: Oh, Yanda bilang.
0: Kamu bilang keren.
2: Keren. Kamu bilang kalau hari ini outfit gua kayak nenek gaul kan.
0: Nenek gaul.
1: Heh, jujur.
0: Ya tadi gak ada yang pada mereka tuh gak pada
2: ngeliat. Iya.
0: Cuman gua yang bisa tahu kalau Gina tuh
2: cantik.
0: Mempesona. Tentara kali dia.
1: Mempesona. Mempesona.
2: Salah lagi, harus terpesona. Karena kalau gitu, karena aku gak cantik, aku pamit dulu ya.
0: Ada Miras. Ada Miras di lain.
2: Apa kata Miras?
0: Kak Gina baik tau.
2: Tutupan donat lagi tulisannya. Bukan. Tetap aja gak ada tuh ya.
0: Kita nunggu lagi.
2: Tuh ada Uci tuh. Tapi dia juga gak bilang cantik sih.
0: Cantik.
1: Apa yang justip?
2: Cantik tuh kayak cantik justip ya.
0: Oh, Ari Wibowo ngebelain.
2: Apa katanya? Ari Wibowo
1: katanya. Bagus ya ini, apa tuh kata dia?
0: Jangan gitu dong, Gina. Ori tau.
1: Orinya Josh.
2: Sebel banget sih. Udah 10:02. Terima kasih ya sahabat suara ya, yes. Yang sudah bersama-sama dari jam 7 pagi tadi bareng-bareng sama kita. Nanti besok kita ketemu lagi insya Allah. Yang udah ngirimin donat tadi buat Yanika. Terus
0: terima kasih,
2: buat
0: Yanika.
2: Oh, Yanika tadi ngirimin donat sama kopi. Siska ngirimin kopi.
0: Nih, terus Yanika siapa? Tuh ini adalah salah satu alat musik kesukaan gua.
2: Yanika. Terus siapa lagi ya?
0: Itu namanya sekolah kan?
1: Yanika, itu Yanika.
0: Oke, maaf. Yanika itu kalau ditanya sama si kakak-kakak,
1: Iya nikah. Sama kalau lebaran, udah nikah?
0: Ya nikah. Oh, enggak, bukan udah nikah. Kamu nikah?
1: Iya nikah.
0: Oh,
1: iya
0: itu.
1: Oke,
0: yuk.
2: Belum ketemu lagi. Iya nikah.
1: Besok tanggal merah bun, Rabu siaran lagi kan Citra.
2: Oh, besok tanggal merah. Tanggal merah apa? Merah semua tanggalan?
0: Enggak ada merah besok.
1: Lu beli kalendernya yang hitamnya dikit ya?
0: Iya, separuh hitamnya bundirnya itu semua.
2: Tapi Bang, ada kalender yang hitamnya dikit gak? Ada nih, mau yang hitamnya dikit, merah semua, atau merah ada, ya? Banyak, atau yang hitam semua ada.
0: Tergantung requestan.
2: Iya.
0: Tapi balik lagi nih, ya nih kak nih. Itu bahaya loh, dulu sampai masuk penjara.
1: Kenapa tuh?
0: Kenal matikan kopi Yanika.
1: Si Yanika.
2: Jauh banget. Udah, kita ketemu.

suara.

0: Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, mau teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus.
3: Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
1: Wah, pantesan timu sumpung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus. Jadi
5: lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
6: Lagi drakoran. Apa sih?
5: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box.
6: Gemis.
5: Yo.
6: K Beauty Box. Ini mau.
5: Iya, ada 3 warna lucu loh.
6: Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
5: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
6: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
7: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
5: Bisa dong. Makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea. Diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
7: Bikin kulitku jadi mulus,
6: lembut, cerah kayak artis favoritku.
5: Iya. K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
6: Wah, mau banget. Yaudah yuk.
5: Yuk,
6: buruan kita borong.
5: K Natural White, glowing is yours.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati terus

0: internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifle Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifle Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifle Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara.

0: karusel. Ada
1: yang karusel ya, kan? Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
1: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau tarawih?
3: Apa tuh?
1: Sandi tar gak samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
1: Ya.
0: Sandi, Sandi.
1: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca WhatsAppnya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
1: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
1: Dia makan telur rebus 2 biji doang. Iya. Setiap hari?
3: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
3: Ini tadi ada dos dulu tuh.
1: Fokus.
3: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa?

0: 89,7 FM Surabaya. Islam. Suara warga Indonesia.
1: Twitter break dulu yuk. Lapar, habis latihan dance enaknya ngamil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes, rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sukses, praktis, tinggal seduh. Jadi
2: nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
1: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
2: Minyak chewy bikin pengen minyak lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah bener, rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi.
2: Abis makan soyami ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat dan cukup intense lagi. Yuk guril, let's start.
3: Soyami gelas ayam pedas. Yum-yum minyak asik abis. Pedesnya mau pastis.
1: Dari Wings Food.

0: Kulna Shuzaira, mouse pillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Juvet Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Juvet Hijab Oud dan Glutasinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

main sama Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu, beda lagi, kencang banget nih yang namanya dipakai buat FYP-nya TikTok dan juga sosial media. Wih, dilanjut juga dengan yang ini. Hai, Raisa.

Raisa dengan You. Jangan lupa juga You alias sahabat suara, boleh dong meluncur masuk ke iSuara.network, ngobrol di belakang lagu, atau bisa dengerin juga di iSuaraNetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Boleh juga cerita-cerita kalau misalnya ada kejadian apa di hari Senin ini. Voice

Smart Cell featuring Karen Puru dengan Puru Teporo Puru. Coba koreksi ya, kalau salah. Bukan lagu cinta di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, hello, hello, selamat pagi menjelang siang sahabat suara, bagaimana hari Seninnya? Sedikit cerita, selalu kalau di hari Senin saya apa yang terjadi ketika menuju ke studio Iswara di Cilacap.

Saya pengen menghimbau. Pemerintah kalian menghimbau. Jadi pengen say hi buat driver ojek online motor ya. Kalau Anda atau kamu, lo, you atau mana menggunakan motor listrik, dicek

0: Project Online, kamu menghemat waktu saya, Mbok.
1: Ya, yang pasti buat Project Online satu doang sih syaratnya ya. Harus Capricorn.
0: Mulai bawa zodiak.
1: Supaya prepare-nya mantep gitu ya. Yang ini siap dimainkan selanjutnya, ada Glenn Samuel featuring Bisya Jody dengan

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ashila dengan Hancur Dulu menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren. Kita akan lanjut lagi di jam 12 ya, sambil mikirin makan siang apa ya. Kalau katanya Reza Alfians, ah, soto Betawi kalau katanya Acu. Masalah jauh katanya, mainnya regional ya. Ya pasti setelah ini akan ada lagu requestannya Reza, Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Pasti tetap di Suara Warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati

Kantor Ria Budi. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman.

Nena featuring Ari Lesmana, sesi potret di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Say hi untuk Reza Alfians yang bilang lagunya ini dalam benar. Ini adalah yang di request tadi ya, lagunya Enal itu dengan sesi potret. Katanya dalam banget, terima kasih sudah puterin sama-sama. Oh ya, jangan lupa dong dengerin setiap pagi keseruan suami istri siaran bareng yang riskan akan berantem ya. Kinos dan juga Gina tadi pagi.

0: turunannya sekarang
1: udah nonaktif.
0: Udah nonaktif.
1: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Ada kesempatan gue lututin
1: rudalnya.
2: Anjay, keren. Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Si tua bangke itu.
1: Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
1: Radal.
0: Lututin dan belakang.
2: Aduh.
1: Ini si rudalnya itu ya. Lututin ya. Itu pasti tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk.
1: Semakin tinggi menunduk.
0: Rudalnya loyo nih.
1: Lembek.
0: Karena nonaktif
1: tadi. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya,
1: keras. Kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi fluffy. Dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy-nya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi itu, rudal.
1: Oh, udah gak bisa?
2: Aktif.
1: Kalau udah dilututin udah nonaktif lagi?
2: Iya.
1: Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya. Lu masih bisa dipakai ya?
1: Masih. Ada urat-uratnya gitu loh.
2: Kok urat?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato.
1: Kecap. Made in Indonesia. Kinos wash beer. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
0: Ya kan ditanda tangan tuh. Allah Akbar, capek banget tuh. Wah,
2: Allah. Gak mau kelewatan kan?

Selamat makan siang sahabat suara, jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Bodo harap masih menemani kamu di isuaranetwork.com/streaming di 9 kota dan juga live TikTok di @isuara.network. Putaran kedua 10 lagu keren.

0: kenal sahabat suara menjadi orang ketiga. Aduh, second choice. Orang ketiga dari Hi-Fi, Raim Laude bersedia gurau. Ada juga band Si Hombing dengan sebegitunya siap dimainkan. Siap-siap ya, yang mau voice note atau chat 0816-114-1014. Sebelumnya ada Sheryl Shenavia dengan Siapa Suruh Jatuh Cinta. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: Suara.
0: Memainkan musik pilihan.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Bensi Hombing dengan sebegitunya. Dodo Harahap menemani kamu di jam kedua 10 lagu keren, di mana lagu-lagu ini yang sudah diracik oleh music director

1000 kali. Gea Indrawari siap dimainkan. Lalu juga ada yang ini. Ada Rizky Febian dengan Cuek. Masih ada gak sih pakai bahasa cuek di 2026 ini? Apa yang gak ada ya cuek ya? Cuek, acuh tak acuh. Aduh, acuh tak

suara warga Indonesia. Hai warga, Yanda apa kabar? Steven Paulinus, Dani, Natasha Putri, hai. Lalu juga Fahira, Erli, Wati, terus juga Firman Hananto, hai. Lalu juga ada Fahira, selamat siang. Enjoy dengan lagu-lagu yang ada di 10 lagu keren dan sisanya ada 3 lagi.

bisa dengan menata siap dimainkan. Setelah Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Saya Dodo Harahap juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Barlianto yang suka banget sama lagunya Ivy dengan Menata. Apa kabar juga Radena Akbar Syah? Mau salam spesial untuk cowok

0: X Helmets, apa kabar? Hai. Nanti akan ada lagu-lagu Indonesia selanjutnya setelah yang satu ini, pasti tetap di Iswara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial dengan 13 Mei 2024

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: diganti dengan rusuk di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang buat sahabat suara yang baru aja join.
1: Selamat bergabung. Dan yang pasti saya Dodo Harahap masih menemani kamu di

burung internasional, peringatan untuk pelestarian burung. Ah, burung mana tuh yang dilestariin? Burung yang udah mau punah ya, sahabat suara ya. Dan yang terakhir adalah ini hari yang paling penting karena di luar job desk-nya tuh luar biasa banget. Bahkan hari ini nih, objek ini nih ya, yang menjadi hari internasional, job desk itu di luar yang seharusnya dikerjain, sampai yang remeh-temeh dikerjain juga. Jadi 4 Mei merupakan hari pemadam kebakaran internasional. Peringatan global untuk menghargai jasa petugas damkar yang berisiko tinggi melindungi masyarakat banget ya. Bukan cuma melindungi dari mara bahaya api yang melahap rumah atau bangunan, tapi juga ada ular pakainya, manggilnya damkar. Terus juga ada biawak manggilnya damkar. Yang paling parah, kepala kejepit yang namanya kejepit, apa namanya? Pager, manggilnya damkar juga.

0: Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Oh, jadi gitu.

Selamat datang kembali di Nongkrong Bareng. Jam 1 sampai jam 2 siang, 1 jam terakhir Dodo Harahap menemani kamu. Habis makan siang, belum makan siang juga. Oke, temenin deh dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya sudah siap banget untuk di-play. Ada apa yang terbaru ya akhir ini yang lagi ramai? Oh, pernikahan El Rumi dan Syifa dong ya, yang gak habis-habis muncul di FYP, di feed, di timeline, dan ada yang mencuri perhatian. Selain cuma, bukan cuma sih ya, pesan itu gila banget, tapi penampilan Maya Estianti di

kilauan yang tersembunyi mencolok di balik dominannya warna emas dari gaunnya Mbak Maya Estianti. Cincin yang dikenakan Bunda Maya ini saya ambil dari Wallipop ya, sahabat suara ya. Jadi ini sumbernya dia nih. Ini diperkirakan

0: gram karat. Harganya mencapai 4,7 M. Gak mungkin ember ya, miliar lah pasti. Dan dari akun Instagramnya @fashion_celebrity juga, dari sodemis.com, cincin ini diperkirakan memiliki berlian sekitar 4,22 karat. Harganya juga gak kalah bikin takjub, 3,1 miliar. Bunda, coba cincinnya dipecah. Bantu kami yang ingin cicil KPR ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

adalah Mako. Dengan hidupmu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mako, mungkin banyak yang belum tahu Mako ini siapa. Selain memang toko roti ya, tapi Mako ini nama aslinya adalah Raihan Magitra. Kalau saya perkenalkan dengan suaminya Isyana Saraswati, oh dia, baru begitu ya. Nah, seru banget ya. Mako, musisi. Isyana Saraswati, musisi, sopranos. Wah, ini sebuah pasangan yang hidup dan juga menjalankan profesi di bidang yang sama tuh seru sih. Kayak penyiar paginya Iswara, yang pastinya ada Kinos dan juga Gina, sama-sama content creator, berangkat dari radio juga, terus juga public figure. Seru ya, menjalankan pekerjaan berbarengan, bisa berangkat bareng terus ngobrolin hal yang sama. Begitu juga dengan Mako dan juga Isyana Saraswati. Pasti obrolannya tuh seputar musik, manggung di mana, ada gigs apa bulan depan, terus mau rilis apa lagi nih, kreatif buat lagu-lagu gimana nih. Ih, seru banget ya. Pillow talk-nya tuh ngomongin soal pekerjaan dan juga creative thinking. Seru banget ya. Langgeng-langgeng ya Isyana dan juga Mako alias Raihan Magitra. Kita munculin lagi deh istrinya ya. Yang ini Isyana Saraswati featuring Rai Ran dengan Kau Adalah. Dodo harap masih menemani kamu di Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Debat layar dengan Stop Kontak yang pastinya menemani kamu sahabat suara untuk yang baru aja akan memilih makan siang. Habis ini bakalan ada lagu dari Bunga Citra Lestari. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati

0: musik pilihanmu.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kain Jutra kepanjang dari apa?
3: Apa?
2: Kak Indra suka bercerita.
4: Yes. Selamat pagi kembali.
1: Selamat pagi mulu dari tadi nih.
4: Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
4: Lagi jawab.
1: Ya, pagi.
2: Rin, sampai suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
4: Saya boleh lanjutkan?
2: Boleh. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan.
4: Ini bawa siapa?
2: Sebentar belum.
4: Oh belum. Oke boleh.
1: Sabar.
2: Tarik nafas. Tapi kayak Jutra diajak dulu supaya dia dengerin cerita dulu.
4: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
2: Siapa dulu?
4: Bentar. Halo. Halo. Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
4: Dengerin kan?
5: Ada.
4: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan sering.
1: Iya.
4: Dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
1: Halo.
5: Halo, kena sinar dari suara.
2: Selamat pagi Sahroni.
4: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak balik. Iya, dia potong mulu sih pak. Semua
1: bolak balik.
4: Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
1: Dumel.
4: Dan berkata, ayam.
1: Lapa.
4: Mendumel

0: tiba-tiba dia mendatangi itu.
1: Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
0: Dibanting dong.
1: Oh, bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap. Gatel-gatel. Makanya tadi pecinya itu dipakai buat gagar tuh.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garu-garu.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum.
1: Oh, pantas pakai peci tadi.
0: Oh iya,
1: kalau kan mau obat kurap buat siapa? Biar kan biar tenang, dia tenang
2: dan nggak pemakaman umum.
1: Garu-garu,
0: biar nggak ada yang lihat ya. Kemudian,
3: mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya di kuburannya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
0: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
1: Bukan orang sembarang. Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ini si Tausia.
1: Jadi supaya bisa bercerita
0: bagaimana kondisi di bawah sana.
1: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup

0: ternyata ini ada kartu Remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
1: ibu kos.
0: Oh, dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya, di kos-kosan.
1: Ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, ceria.
3: Dia orangnya laparan. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketagihannya kurang, keripik buah cuma satu bungkus, dua bungkus. Yaudah nih, biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
0: kue ulang tahun.
1: Oh

90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: Devi Widianto, Andi Rianto, Roni Panulian dengan Salah Aku Ku Jatuh Cinta Lagi menjadi lagu terakhir untuk nongkrong bareng. Kita udah nongkrong bareng Sahabat Suara dari jam 11 siang sampai jam 2 siang ini sebentar lagi ya. Jadi terima kasih buat Sahabat Suara yang sudah mendengarkan Iswara di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Thank you juga yang sudah nongkrong bareng di live TikTok. Ada Derma, Dims, Rizy, Hai, Fadil, Rijegani, Nui, Firman, Siska, Rizal, Ruredi, Wati, Alfian, Sreza, Everything Green. Yang pastinya thank you sudah nongkrong bareng. Kita ketemu lagi di lain kesempatan karena besok ada Farah Fairuz yang akan menemani kami dari jam 11 sampai jam 2 siang yang bisa didengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming. Selamat siang Sahabat Suara. Dengan harap pamit, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan suara
1: warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Menikmati produk

yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia. Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
2: Oh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Teh jus. Ah, seger.
3: Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: musik pilihan suara
1: Keluarga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, ngomong terus.
2: Suntung itu, bos.
3: Iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngeblaso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Oh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Teh jus. Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
5: suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Diffon Hijab Oud dan Diffosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Diffosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah. Wangi-nya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Diffon Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Diffon Hijab Oud dan Glutathione, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: Surabaya.
1: Suara
0: warga.

0: adalah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 89,7 FM Surabaya.

0: itu mas?
1: Iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Jus. Seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan kita suntung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus. Dengan Ticus.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

internet masih sering bermasalah, komplek masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Lite

0: Punya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: diskusi pilihan Suara
1: Warga Indonesia. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spilling yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Duvel Hijab Oud dan Glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutasinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah NutriWhite Complex.

sedang mendengarkan Iswara.

Perunggu pikiran yang matang, sama matang banget ini bisa hari-hari ya. Tadi panas, habis langsung hujan. Gimana kagak well done ini kita ya, men. Gue mau, tadi kan gue sempat bilang, sahabat suara kirim pap dong ke gue. Buat yang belum tahu, pap itu apa sih? Post a photo. Oke, jangan katro deh tolong. Nih di WhatsApp nih ya, WhatsApp gue. Gue belum jalan TikTok, WhatsApp dulu. Ciledug Raya parah real. Dia bikin video cuy. Video juga bisa sahabat suara, tenang aja. Kita mah di sini mah apa be kita sikat udah. Ya, masa sih. Kita play. Wode. Oke, kita review ya. Depannya Innova, kanan apa ini? Lemot dah wifi dah. Dia laporan dari Ciledug Raya parah real. Dia tuh benar-benar kondisinya tuh dia dari POV kemudi gak gerak gitu sahabat suara. Ciledug jam segini sih hujan gak hujan mah, tapi gue berat ini kayaknya banjir cuy ya. Wah gimana ya tuh bro, tadi yang kirim siapa sih? Oh ada Yeni. Yeni hati-hati di jalan ya. Lanjut Adel dari mana nih? Oh dia ngepop juga nih. Ada Dewa Taksol Bogor, keluar tol Ciater arah kantor wali kota Tangsel, macet parah gak gerak. Wah gila, gue turut berduka ya buat semuanya kena macet dan jujur ya. Tuh semuanya gak gerak. Banjir gak kondisi di sana Dewa? Gila. Pondok Indah, tapi surprisingly Pondok Indah arah Lebak Bulus lancar. Dia update dari siapa nih? Dari Gus, dari Agus. Pondok Indah arah Lebak Bulus lancar. Oh, tar lu jangan takabur buru, jangan takabur dulu, Gus. Bentar ke depannya dekat lampu merah tuh langsung tuh kena tuh macet tuh di situ tuh. Gua saranin kalau pengen ke Lebak Bulus, lu shortcut aja. Jadi sebelum ada setelah Indomaret sebelah kiri tuh, setelahnya Decathlon kan ada Indomaret. Lu belok kiri tuh. Bentar tembus-tembusnya ke arah Trogong, tapi jangan sampai Trogong, lu kan pengen ke Lebak Bulus, tar lu muter balik.

jalan lagi baru dan arah Lebak Bulus. At least lo menghindari kemacetan yang di lampu merah bundaran Pondok Indah itu. Oke. Okay? Thank you. Ada puff lagi dari tanjakan belakang South Quarter, macet arah Bona. Woi, ini lo tau gak pekerja-pekerja itu rata-rata kalau gak rumahnya di Bintaro, rumahnya di Pamulang, sekalinya di Jakarta, itu semua ngumpul di Bona. Banyak banget orang rumah di Bona, kenapa ya? Kata gue mau Bona, dia bikin 3 komplek lagi kali ya. Lagi nih, coba nih, satu lagi baru kita lagu ya. Ada dari Dimas ke pub, melawai parah real. Wah ini melawai itu Dim, mobil apaan cuy, keren dah. Unit boleh juga tuh, lebar. Lagi dengerin 101,4 FM. Dari Melawai macet parah. Ini mah campur ya sama ukti-ukti ke Blok M ya. Warga-warga negara Blok M tuh di situ. Jadi gak cuma orang pulang kerja, bahkan orang pulang kerja nongkrongnya di Blok M. Campur tuh, macet ya nih. Ya buat kamu yang lagi di perjalanan, kabarin gue lo di sampai mana aja, sekalian report-report traffic aja ya. Hari ini kita nyantai aja lah ya. Hari Senin mah harusnya mah kita ya memang capek, tapi ada baiknya kita setelah capek-capek kerja kita hembuskan nafas kita, jadi santai aja. Buat lo kayak pengen ada cerita apa segala macem, nanti gue ada sesi curhat juga. BTS berani terbuka sama Meryl nanti jam 9 ya. Jadi buat kamu masih di jalan, hati-hati, stay safe, dan jangan ngantuk, sedia cemil-cemil. Oke? Okay? Kalau ada warung, minggir dulu beli cemilan ya.

seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga

0: Selamat malam 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia bersama Beryo yang habis puterin lagu dari Hindia, Kita Kesana. Ini tuh lagu tentang apa ya? Lupa. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu.
1: Ya, peruntukannya macam-macam sih. Kemarin, misalkan waktu itu ada teman gua yang temennya meninggal, terus backsoundnya pakai lagu Kita Kesana. Ya suatu saat kita akan kesana, gitulah intinya lah ya. Tapi pengen ucapin hati-hati di jalan buat kamu masih di jalan, karena ini tuh di WhatsApp gua dapat banyak banget. Pap, tadi tuh nih gua sekarang baru live TikTok ya. Buat kalian belum tahu yang di live TikTok, gua tuh tadi habis minta pap dari warga yang di WhatsApp. Yang di TikTok juga boleh loh ikutan ngepap gue, update traffic di jalan seperti apa. Atau mungkin lo udah sampai rumah, boleh dipap kondisi lo sekarang lagi ngapain gitu. Kali-kali ada yang sampai rumah lagi refleksi ikan gitu, bisa aja, gak ada yang tahu di rumahnya ada refleksi ikan. Kali-kali ada yang sampai rumah lagi memperbarui plasenta T-Rex gitu, kan bisa aja, gak ada yang tahu. Siapa tahu di rumah isinya profesor semua, ya kan. Ini ada dari, kita dulu namanya siapa, nah, dari Halid ngepap. Lancar real jalan Adi Sucipto. Oke, mantap Adi Sucipto, lancar. Buat lo yang pengen lewat jalan Adi Sucipto, monggo lo ya, lancar tuh. Wah, ini nih, Lip nih, Helix Agency Digital. Titip salam buat semua yang lagi rintis usaha apapun. Tolong kasih semangat dan jangan nyerah apapun situasinya. Yuk, bisa yuk. Ayo, bisa. Sumpah, kalian pasti bisa. Pasti ditunjukin lo jalannya lo, pasti lo. Tapi yang paling penting, lakuin aja semaksimal mungkin sampai berdarah-darah pokoknya, oke? Ada yang ngirim video, mari kita lihat isi videonya apa ya. Waduh.
2: Oi. Mundur balik nih, penumpang yang lama turun di tengah jalan. Penumpangnya yang angkat tangan, buahnya mana-mana aja.
1: Gerah ya, penumpang lo ya?
2: Jadi gue langsung mundur balik nih, arah sebaliknya sih sama diri. Oh yang arah-arah.
1: Oh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Iya itu dia, itu lagi OTW dua jalur nih. Jalur yang kiri tadi macet, penumpangnya udah gak tahan turun, maksudnya udah gak tahan turun maksud gue. Terus penumpangnya turun, menyerah. Akhirnya yaudah, karena si beliau ini tidak ada urusan buat jalan lurus, akhirnya muter balik ke jalan yang lebih lancar. Gitu guys. Saya di TikTok, halo. Iya filternya nih dam, rada-rada dam dari kameranya. Ini kayak baru biar, nah kayak gitu. Lalu ini warm sih dong. Ini gue lagi diatur guys di live TikTok. Nah, penasaran nggak live TikToknya kayak gimana nih? Ini gue lagi diatur gitu. Jangan disentil leher belakang gue ada. Masa leher belakang gue disentil tiba-tiba. Aduh. Diludahin, bisa. Jidat gue diludahin guys. Terlalu panas, terlalu warm. Nah tadi tuh, dikit. Udah aman. Mantap. Ada lagi siaran kita ngatur-ngatur kamera nih. Halo Adit, waalaikumsalam. Laporan dari Tomang. Tomang mah, buset ya. Gak gerak bos. Buat sahabat suara dari Tomang semangat ya. Gak gerak sama sekali loh. Ini ada dari laporan dari Bandung, akhirnya luar kota juga nih. Bandung Timur ramai lancar, cuaca syahdu biar asik. Brio ya ini? Fix Brio ini. Wih, logo suara gede banget loh di headphone ini tuh. Cinta banget loh, bokeh. Lancar Bandung Timur, jadi buat lo nih, traffic Bandung katanya lagi macet-macet tuh, coba melipir lewat Bandung Timur guys ya. Ini laporan lagi, pap dari, siapa nih, dari Yeni lapor ngepap. Gila gak sih ini Ber, udah 4 jam macet pas sampai rumah, banjor dong, banjor, banjir. Kenapa banjir, gak bisa lewat. Ya terus gimana dong, udah daripada mobil lo kenapa-napa. Mobil apa, kalau misal mobil lo rendah jangan aja dipaksain ya. Takutnya ntar air kena mesin jadi berasap, takutnya panik gitu kan. Apalagi kalau airnya masuk-masuk ke knalpot. Ah bisa turun mesin bos. Ntar gue rekomendasiin bengkel deh ya. Jadi makelar aja nih gue. Anyway sahabat suara, abis ini aku pengen ngomongin sesuatu. Jadi lagi rame banget beberapa hari lalu soal ini, apa namanya, ada orang pemuda Indonesia itu tuh jadi sorotan banget dia tuh ada video yang liatin dia ngerokok, jelas-jelas tempatnya nggak boleh ngerokok, nggak di Indonesia tapi di prefektur Saitama Jepang. Selamat malam, sini saya cuman di suara-suara warga Indonesia. Jangan lupa pubnya dikirimin lagi ya, gue pengen tahu update traffic malam hari ini. Oke, kita masuk ke Rhyme Loud deh. Ikro artinya

0: langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sandy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu perlu. 20 tahun sebuah Sandy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial pada 13 Mei 2020 di Tennis Indoor Senangnya. Beli tiketnya sekarang di www.dhadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Cari suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Warga.

0: TikTok nih, udahlah.
1: Jangan sih masuk final kali. Sejauh ku menendang salah.
0: Oke, kita lagi ngomongin
1: enggak sih, ntar. Jadi gini, gue tuh pengen ngasih tahu sahabat suara.
0: Ini cukup ramai ya beberapa minggu, beberapa hari lalu lah ya.
1: Ini gue cukup malu sih melihatnya. Jadi ada muda lah dari Indonesia itu jadi viral gitulah setelah video dia yang obviously memperlihatkan dia merokok di area yang obviously juga terdapat tanda larangan untuk merokok. Lokasinya ada di prefektur Saitama di Jepang. Terus di video itu juga dia kayak ngebuang puntung rokoknya di jalan. Udah mana gak boleh ngerokok, terus bilang, bukan urusan lo, puntungnya dibuang. Wih, jagoan lo bos. Dibukul warga Saitama lo, Saitama kan One Punch Man. Ini videonya nih. Lagi-lagi gak ada suaranya. Oh ini dia.
2: Gak bercana ya, Nama.
1: Ngerokok lagi. Ini gue ulang. Bareng. Hei, gak boleh ngerokok. Emang gak apa-apa kan? Rokok lagi, set, udah diingetin. Kamu orang mana? Rokok lagi. Bukan urusanmu. Apa itu? Wah, jis, awan banget bucah ini, gila. Kan orang Jepang kan nanya, kamu orang mana? Orang kene omai, gitu katanya. Bukan rumahnya, bukan di sini, kata gitu. Tapi ini nggak salah nih, maksudnya terlepas ini video settingan atau enggak, gitu ya. Ini masalah bocah ini blow on gitu, dia ngerokok di belakang papan yang ada logo ngerokok gede banget, cuy. Ya ampun. Ini komen-komen aja dari Rifki Mor Austin, kampung. Rituan, aduh aura kampungnya kuat banget. Alfira, kampungnya ngampung banget. Astagfirullahaladzim. Kata Anita, kukira orang Jepang yang lagi mabok lem. Waduh, bukan ya, ini katanya orang Indo sih. Ini menurut gue peraturan dilarang merokok itu ada di mana-mana gitu ya. Ada di setiap negara punya peraturan tidak boleh merokok di tempat tertentu. Dan ada peraturan yang boleh merokok di tempat tertentu pula gitu. Dan itu sudah jelas, terpampang, ada papannya dengan jelas, it's obvious. Dan menurut gue itu peraturan yang sangat amat make sense. Karena gak semua orang merokok gitu kan. Kita harus menghormati perokok pasif gitu. Jadi peraturan merokok di Indonesia atau di negara lain menurut gue sangat amat bisa dimengerti. Dan kita harus saling menghormati itu, menghormati peraturan dan juga menghormati orang lain sekitar kita. Tapi mungkin di antara peraturan-peraturan yang make sense itu, ada peraturan-peraturan yang kurang make sense. Gue pengen nanya ke lo sahabat suara, menurut lo peraturan apa di negara kita yang kurang make sense, yang belum dapat lagi gitu. Tapi ini seru-seruan aja ya, gak usah seru-seru amat. Gue akan menyortir komen-komen dari lo, oke? Kalau dari gue yang masih belum dapat artinya apa ya gitu, maksudnya ya udah kalau dilakuin juga ya udah gitu, yaitu peraturan seragam di sekolah. Gue salah satu orang yang langganan celana gue digunjingin mulu ya, celana gue sempit waktu SMA. Terus kayak dulu sering bilang, dulu pembelaan orang-orang tuh ya celana sempit atau rok span tidak mengganggu proses belajar mengajar gitu. Toh juga anak-anaknya banyak kok yang celananya sempit tapi dua ranking mah ranking aja gitu. Karena dikecilin bukan palanya, bukan otak, kayak lebih celana. Itu peraturan menurut gue kayak, aduh belum dapet lagi gue nih, esensinya apa gitu. Versi lo apa? Kita diskus yuk. Yang seru-seru aja ya, kalau saya yang seru-seru, gue yang seru-seru gak mau jawab. Masuk di TikToknya iswara.network sekarang, komen di sana, baru gue bacain satu. Sekarang kita ke tulus dulu.

and gentlemen, you're still listening to the Suara Suara Warga Indonesia di 101,4 FM. Gue kaget hari ini tiba-tiba udah masuk jam 9 aja. Perasaan gue tadi udah siaran dari jam 8. Ini gak kerasa banget ya di saat lo suka sama kerjaan lo. Terus kayak waktu gak kerasa. Najis, perasaan najis. Ya, coba spill peraturan yang menurut lo. Ini boleh berlaku buat peraturan apa aja ya. Tapi gue akan sortir ya. Gak usah yang serius-serius banget nih ya. Peraturan yang menurut lo tuh, aduh, gue masih gak bisa lagi dapet tujuannya tuh apa gitu. Belum dapet esensinya. Oke, okay? Koalisi kalau kata Dewa bukan apa namanya, bukan lebih ke peraturan sih, tapi lebih ke kegedekan dia sama lalu lintas. Gue paling gedek real sama pengendara yang melawan arah tapi cuek aja dan merasa gak salah. Oh, gue benci juga nih. Gue kalau masalah lalu lintas sama gue yang gedek-gedekan ya, kata dia, gue sih masa muda juga, kalau ketabrak paling gue diemin aja. Karena gue kalau mau motor tetap cari aman dan selamat di setiap saat. Pintar, gue salut sama lo, oke? Okay? Gue pun juga pendara motor. Dan gue gedek banget sama lo. Debate nih ya, debate nih. Gue udah kesel banget sama lo. Yang kalau lo lagi naik motor, terus udah tahu lo salah, lo ngeluarin gestur, geleng-geleng kepala. Benci banget orang kayak gitu. Gue bilang kayak, wes, gila. Gila bener lu begitu. Gila lu, kayak gila lu salah. Ya kayak, jelek lu dong, mah. Ada tadi peraturan yang digedekin sama warga TikTok. Salah satunya adalah peraturan di kampus. Senior selalu benar. Nomor 2, kalau senior salah, balik lagi ke nomor 1. Tapi mungkin gue gak bisa bilang itu gak benar atau, ya itu jelas gak benar sih, dari kalimat aja gak benar. Cuma mungkin jadi bumbu aja di kehidupan kampus kali ya. Gue guarantee nanti pas lo tua pasti akan inget hal-hal kayak gitu. Walaupun tujuannya gue gak tahu apa ya, kok senior tuh segitu-gitu amat gitu misalnya. Tapi sampai sekarang sih, gue masuk radio pun dijojokin sama alumni gue. Gue masuk radio juga dikenalin sama senior gue di kampus. So far sih peran alumni atau peran senior di kampus gue, ya mungkin karena gue sebagai maba atau junior yang gak neko-neko ya, gak ngapa-ngapain gitu, gue selalu dapet ininya, dapet ya, senior-senior selalu baik sama gue karena kan gue junior yang baik ya. Tapi gue jadi senior yang baik juga. Bang Nathan, peraturan gak make sense. Kenapa gak boleh pakai tato untuk kerja kecuali kantor berbasis agama?

aturan kenapa nggak boleh makan mie instan malam-malam? Padahal makan mie instan malam-malam itu enak banget. Gak tahu ya, katanya malam gendut apa jadi gemuk apa gitu-gitu. Menurut lo gimana guys soal peraturan makan mie instan malam-malam? Gua atau gua butuh penjelasan ilmiahnya, kasih tahu ke gua. Dan lo yang pengen ikut nonton malam hari ini, ada gak sih peraturan yang menurut lo masih belum dapat esensinya lagi selama lo hidup di sini gitu ya? Kasih tahu ke gua di 0816-114-1014. Peraturannya yang seru-seru aja kali. Oh, yang seru-seru sama kali, namanya kita ngobrol menongkrong nih ya. Tinggal chat aja ke WhatsApp di Suara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikToknya di Suara, karena sekarang aku lagi live. Live akan sampai jam 10 malam dan kita masuk dulu ke playlist pertama kita di jam 9. Feast dalam hitungan.

Indonesia. Masih ngomongin soal peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menurut lo gak make sense yang ada di negeri kita tercinta. Satu dari gue. Ini peraturan tidak tertulis sebenarnya. Siapa yang bikin peraturan setiap kondangan harus ada kambing guling itu siapa? Sekarang harga paketan kambing guling di vendor catering itu mahalnya minta ampun, asal lo tahu ya. Kenapa harus ada kambing guling itu? Kan bisa aja yang lain deh ya. Guling aja gitu kan bisa. Apalah itu, gue gak ngerti. Nanti dijawab ya, mungkin ada punya jawaban, ntar gue bacain. Peraturan gak make sense sekolah tanpa kuku. Peraturan gak make sense sekolah. Kenapa kuku gak boleh panjang, semir rambut, seragam, bajunya keluar? Ini gue bisa jawab. Kuku gak boleh panjang karena menyusahkan lo untuk nulis atau beraktivitas menggunakan alat tulis, jelas. Terus kayak kelihatan kotor juga ya, katrok. Sorry. Terus habis semir rambut karena, bentar. Ini tuh peraturan yang kayak gini mulai dari rambut jangan disemir, jangan terlalu banyak pakai aksesoris, jangan apa tadi gue bilang, celana jangan nyetrip, baju jangan ketat, rok jangan span gitu. Menurut gue, di kepala gue udahlah masih bocil, gak usah hedon-hedon amat gitu, gak masuk. Gue aneh bingung. Tapi ya, lo ngerti kan perasaan gue kalau misalnya ngeliat anak SMA tapi dandanannya udah kayak waduh menor apa segala macam, gak deh. Belum di porsinya aja, belum di umurnya aja gitu. Iya gak sih? Itik ini dari orang-orang awam ya. Tapi gue gak tahu sebenarnya tuh peraturan seperti itu dibuat kenapa gitu. Gue tuh gak tahu. Kalau kata Reti yang beliau juga guru, dia POV guru dari guru juga, karena untuk mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi untuk berpakaian lebih sopan. Ronis, kenapa setiap hari Jumat pegawai kantoran selalu pakai batik? Coba kita buka nanya juga sih. Ke Jumat. Kenapa hari Jumat batik? Hari Jumat identik dengan batik karena perayaan penetapan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO di tanggal 2 Oktober 2009. Dan kebetulan jatuh pada hari Jumat. Gitu. Gue kalau bisa tiap hari gue pakai batik. Tapi gue batiknya prefer yang batik lengan panjang. Atau enggak, kalau atasannya enggak pakai batik, gue berkain. Wah, keren banget gue. Ajar parah, bos. Kata Bang Nathan di TikTok, peraturan gak make sense, postingan gak naik kalau gak kicau mania. Kicau mania. Gaspol dana. Gak tau, itu algoritma aja bos, kalau itu bos. Oh benar, ini ada penjelasan make sense juga dari POV guru. Kenapa anak-anak itu gak boleh dibiasain, maksudnya dibiasakan pakai seragam, udah bener-bener yang netral aja, maksudnya natural, gak usah banyak pernak-pernik apa segala macam. Kalau kata POV guru di TikTok, nanti gak fokus belajar, malah sibuk ngurusin dandan. Gua menerima jawaban itu, karena semakin lo berdandan, lo pasti akan ada aja distraction-nya. Lo akan semakin peduli sama hal-hal yang, aduh ini kenapa rambut gue, ini kenapa gitu. Kayak, aduh, pakai lip balm, aduh kering gak ya, gitu. Coba kalau yang tidak yang gak bawa dandanan atau yang natural aja, jadi buru amat aja gitu. Ya selayaknya anak-anak SMA atau anak SMA yang bau matahari aja. Yang mana tuh gue juga bau matahari dulu. Sahabat suara, boleh kasih tahu gue lagi ya, kita bahas satu persatu peraturan tertulis ataupun peraturan tidak tertulis yang menurut lo belum dapat lagi esensinya.

gue baca ini deh, peraturan-peraturan yang paling aneh di negara-negara lain sahabat suara. Yang pertama ini ada dari Denmark. Aturan pemberian nama anak di Denmark. Kalau lo pengen ngasih anak lo dengan arti yang filosofis atau unik, ini perlu diperhatikan di Denmark. Kenapa? Denmark mengatur bahwa orang tua manapun yang hendak memberi nama untuk buah hatinya harus mematuhi pedoman pemberian nama. Jika nama yang diberikan di luar 7.000 nama yang sudah disetujui, orang tua wajib meminta persetujuan dari pemerintah lah. Lagi deh, alhamdulillah mana kita lahir, ya. Namanya Doni ya, gitu misalkan. Nama Doni, aku lihat pedoman banyak, 7.000 nama. Atau dia nyari tinggal, Doni ada nggak di pedoman pemerintah Denmark? Simple. Yang kedua dari mana nih? Yunani punya peraturan bahwa siapapun yang berkunjung ke kota bersejarah di wilayahnya tidak diperbolehkan menggunakan sepatu hak tinggi. Tapi alasannya cukup masuk akal, karena sepatu hak itu berisiko merusak kelestarian benda peninggalan sejarah. Jadi, cewek-cewek di sana yang pengen tampil trendy di saat dia berkunjung ke wilayah Mediterania ini perlu hati-hati dan menjaga kelestarian kota bersejarah di sana. Jadi mungkin anggapannya cewek-cewek di sana tuh, cewek-cewek datang pasti, foto dong, atau aku manjat sini ya. Tapi pakai sepatu hak tinggi, yang pertama membahayakan diri sendiri, yang kedua merusak. Peraturan make sense, peraturan tidak make sense di sekolah. Kata Ardi, HP disita saat pelajaran. Oh iya, itu menurut gue itu make sense. Karena di angkatan gue, once lo pegang HP, ya pasti jadi gak fokus sama pelajaran. Coba gue gak tau ya, kurikulum sekarang gimana. Apakah penggunaan gadget itu cukup tinggi intensitasnya atau tidak? Begitu, karena setahu gue pembelajaran sekarang juga pasti menggunakan handphone atau tablet, or kind of like that. Selanjutnya, ini cuy, di Inggris ada hukuman memegang ikan salmon. Di Inggris, Inggris mempunyai peraturan unik bahwa memegang ikan salmon secara mencurigakan dapat dihukum. Hah? Semencurigakan apa sih memegang salmon? Pertanyaan gue. Peraturan tersebut berlaku semenjak Parlemen Inggris mengesahkan UU atau Undang-Undang Salmon Act di tahun 1986. Dengan begitu, siapapun yang sedang menangani salmon wajib memperlakukan ikan.

Newsroom Pamungkas dan IPA Baru sambung masih di Iswara Suara Warga Indonesia sama Beryo. Penyiar tuh juga butuh minum guys. Jangan marah-marah gue lo. So gue gak boleh minum. Lo enak yang nyetir minum. Lo enak yang clubbing minum. Gak salah bukan itu ya.

0: pernah minum air godokan nasi nggak sih, rice cooker? Nggak pernah ya?
1: Nggak gaul.
0: Oke. Gue tuh masih ngebahas soal peraturan-peraturan aneh di luar negeri. Tadi kan udah di Indo ya. Peraturan-peraturan yang dari kalian tuh belum pernah nih, gue nggak dapetin esensinya tuh apa. Tapi sekarang di luar negeri. Di Cina, ada aturan mengunjungi orang tua. Waduh, kalau di Indo kan kayak, ya kita pulang-pulang aja. Kalau kangen, kangen aja gitu. Tinggal pulang gitu. Tapi, Cina memberlakukan aturan bahwa anak harus mengunjungi orang tua apabila mereka bekerja atau tinggal di tempat yang jauh. Harus. Malah ini bagus. Peraturan tersebut tercatat di Undang-Undang Perlindungan Hak dan Kepentingan Lansia yang sudah disahkan sejak tahun 2013. Oh, jadi itu mereka dipatok. Paling itu dalam berapa bulan lo harus datangi orang tua lo. Jadi makanya di sana nggak ada yang durhaka sama orang tua, guys. Tuh, ingat. Ingat ya orang tua lo. Ingat-ingat lagu Sesi Potret, coba tuh tonton video klipnya. Itu bikin kita sadar, tau gak sih? Lanjut, tadi dari Cina, sekarang Italia. Larangan mengajak jalan-jalan anjing di Italia. Ini larangan mengajak jalan-jalan anjing ya. Mungkin ini anjing daran. Dilansir dari The Lawyer Portal, ada peraturan dari Dewan Kota Turin, Italia, spesifiknya di Turin ya, yang melarang pemilik anjing untuk mengajak si Anabul jalan-jalan setidaknya 3 kali dalam sehari. Mana? Pokok jalan 3 kali. Mereka yang ketahuan mengajak anjingnya jalan-jalan sebanyak 3 kali dalam sehari akan denda 8,2 juta rupiah. Buset. Apa sih? Bukan anjing itu sering jalan-jalan ya, apalagi kayak golden. Ya kan sih ada anjing-anjing yang, kan banyak anjing-anjing yang butuh diajakin jalan kan. 8,2 juta rupiah tapi, dalam rupiah ya. Dalam hal ini Italia bergantung pada banyak informan untuk memperoleh laporan tindakan kekerasan pada hewan. Oke. Mungkin kalau kata Emir benar ya, anjingnya suka bokir di jalan, bisa gitu. Mungkin di sana intens banyak banget anjing yang bandel gitu, bokir di mana-mana jadi dibatasin. Bisa. Kenapa nggak anjingnya diajakin di treadmill? Kan anjing bisa bedain ya, kan dia kan butuh jalan gitu ya. Terus kayak, nggak usah ajak jalan-jalan keluar, ajak jalan-jalan di treadmill di rumah. Terus kan anjingnya, tahu kalau ini treadmill. Dikibulin anjing atau anjing lebih pinter. Anjing-anjing sekarang udah pinter ya. Sahabat suara, aku akan bikin segmen titip salam selama 1 menit. Tapi setelah satu lagu. Nanti peraturannya setelah ini. Selengkapnya stay tune di suara, suara warga Indonesia. It's Raisa everyone.

0: Okay. Sebelum Beril pamit, gue pengen ngajakin lo untuk titip-titip salam. Salam cinta, salam gedeg, lo lagi gedeg sama orang gitu mungkin. Gak apa-apa banget kasih tau ke gue. Kalau mat, kalau misalnya lo kayak jangan sebutin nama gue ya bang, ntar orangnya tahu. Gak apa-apa, gue juga pengen titip salam gedeg buat adalah teman gue. Ya gitu aja ini. Sekarang lo ya, waktu titip salamnya cuma satu menit durasi. Jadi langsung aja mampir ke TikTok live-nya iswara.network. Sekarang dimulai titip salamnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Salah. Kok ini sih? Mana ininya anjir? Oh ini deh. 1, 2, 3.
1: Dapatkan info lalu lintas terkini.
0: Salah, bukan ini juga. Ganti deng, kira ini. Yaudah, ini salam dimulai dari sekarang ya. Kok diganti sih lagunya, mana ya anjir. Ardi tip salam buat teman aku Ziko sama Bintang yang kerja di MBG bagian cuci ompreng. Cuci ompreng maksudnya apa? Ada Nita salam buat Alvin pacarku yang lagi dinas sama dia. Ada dari Nabila yang mau titip salam buat ibuku nih yang lagi pulang ke rumah orang tuanya alias rumah yang aku di Semarang. Hati-hati ibu, kabar-kabar ini. Okay. Titip salam buat teman gue namanya Kelvin yang katanya malam ini mau main. Please banget bisa karena gue libur teman. Dari salam buat cowok gue, jangan diem aja, cerita kalau ada masalah. Wah, kenapa lagi nih laki lo, Dar?

nyaman penumpang mungkin. Maca, titip salam buat mama yang lagi dirawat di RS, semoga kesembuh dan besok sudah bisa pulang. Amin, semua cepat sembuh buat mamanya Maca ya. Ada Andy, titip salam buat yang namanya Nuraini. Kenapa nih yang namanya Nuraini? Titip salam buat kesayanganku yang lagi lembur. Semangat, hati-hati pulangnya. Salam dari Hazel. Kirim salam untuk teman kantorku, tungguin aku besok pagi di tempat travel. Semoga dinas kita lancar. Dinas kemana nih, Vika? Titip salam buat Dina. Dari aku yang bertanya soal grup janjiannya, jadi bakal gak sih besok? Besok. Fadila, salam saya buat Awi Eca Enam. Salam untuk Maca, tetap jaga kesehatan sambil jaga mau diares ya, dari Red sih. Oke, okay. Salam sudah selesai. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Kita akan ketemu lagi besok di jam yang sama ya, sahabat suara ya. Buat lo masih di jalan, hati-hati. Jangan lupa kabarin orang rumah, selalu update karena keluarga menunggu di rumah. Yang sudah sampai rumah dan sedang menunggu seseorang, lakukan hal sebaliknya ya. Tanya-tanya aja. Dan buat yang di rumah, selamat beristirahat, jaga kesehatan karena weather-nya tuh lagi benar-benar kacut, sumpah demi apapun. Yang penting happy selalu. It's time for me to say, mic's off, hearts on, I'll see you tomorrow. Farel Yulam.

0: perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Oh, jadi gitu.
0: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu

91 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara,

0: curubanya sekarang udah nonaktif.
1: Udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Si tua bangke itu.
2: Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah nonaktif.
2: Dia tuh caranya ngepek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk.
2: Semakin tinggi menunduk.
3: Rudalnya loyo nih, lembek.
2: Karena nonaktif kan,
3: iya nonaktif kan, rudal itu kan harusnya keras kan.
2: Iya keras.
3: Kan iya, karena udah dilututin dia lembek tuh.
1: Fluffy.
3: Senang banget lagi nih ngomongin.
2: Ada prosesnya dulu sebelum dia habis dari plastik, ya. Dia berubah lagi.
1: Apa?
2: Cuy.
3: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak? Nggak bisa aktif lagi itu, rudal.
2: Oh, udah nggak bisa?
1: Aktif.
2: Kalau udah dilus itu udah nonaktif lagi?
1: Iya.
2: Udah ngeplek, Pak.
3: Oh, parah juga ya.
2: Lalu masih bisa dipakai nggak?
3: Masih.
2: Ada urat-uratnya gitu loh.
1: Loh.
2: Kok urat sih? Karena gambar-gambar itu.
3: Tato.
2: Gitu.
3: Made in Indonesia. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu Ruda ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
2: Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah, capek banget tuh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Sehat. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara.
5: Memutarkan

91 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Di Suara

91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswa.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

sedang mendengarkan Iswara.

0: flexing kok harta, flexing perbuncit
1: pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, kancing depannya kan ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
0: Iya, karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju di
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran.
2: Buat flexing. Buat potongan capek.
1: Beberapa dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk dong. Biar gak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjek sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
0: Iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam kebawa ke atas dong. Lah,
3: Bapak
0: enggak pakai sempak,
3: ya? Mau kelewatan.

0: warga Jakarta. PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiss

0: Hanya kaulah artiku.
1: Yang terbaru,
0: terabsurd,
1: dan terseru, pastinya cuma di Suara Seru, Kiswara.
2: Woi warga Jakarta, PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal untungnya maksimal.
1: Informasi lebih lanjut hubungi Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara.

0: Pak Ilham dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam.
1: Ketahuan karena dulu nelpon tapi nggak pernah nyambung.
0: Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen, kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia

0: Metro Jakarta, suara warga Indonesia. Yeay. Selamat pagi sahabat suara, apa kabarnya semuanya?
1: Selamat datang lagi bersama Kinos Gina di suara seru 101,4 FM. Ya, ini hari Selasa.
0: Selasa. Lagi mikir nih.
1: Selasa.
0: Selasa itu harinya aku sama kamu, Tonyo.
1: Kenapa?
0: Selasa milik berdua. Mikir kan?
1: Pagi-pagi melek juga baru. Suruh mikir kayak begini. Ape lagi.
0: Iya, kalau yang di itu ada makanan.
1: Selasi.
0: Ayo, Mindra.